dara du doy loy dak boy jot lola gisar lenen fakh lepp di khufula dara du doy loy dak boy jot lola gisar lenen fakh lepp di khufula nan wagn xemente fi ak mebet yi te xanti wo yalla tim banexi Nan wagn xemente fi ak mebeti te xanti